0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di web.

0: 1-412-42 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM.

0: Kunci, aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Facebook Maya FM
1: @98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Subang Nuparenting.
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya Simak, Dupar Ting.
4: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti, aku masuk ke SMK Aquavite ya?
5: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
4: Dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
2: Saatnya, Sobat Maya Subang, No Parenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
7: Pantengin streaming Maya FM www.98mayafm.com
8: 98 Maya FM.

Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya simak dupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Sima, no party. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nu Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nu Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Sobatnya si Mas, dupar di.
1: Waduh, kebetulan nih Mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana Mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi Mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih Mas. Terima kasih loh Mas ya, informasinya. Permisi Mas.
2: Ya. Eh Pak, tahu enggak tempatnya di mana?
1: Oh iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana Pak ya?
2: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya, terima kasih ya Mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, dupa renting.
3: Maya FM.
4: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak, dupa renting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Semuanya sebab lupa penting.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
1: Maya FM. Maya FM.

0: MyFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
3: Jalan-jalan sore 36.
4: Jalan-jalan sore 36.
5: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
0: 98 Maya FM.

0: Bertanya, Sobat Maya simak. Lupa penting, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Add Facebook Maya FM
0: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Maya FM.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Saatnya Sobat Maya Subang, no parenting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: saya event.
1: Saatnya sedang saya sebar dokter tim.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Remping.
4: Maya FM.

0: Indonesia, Sobat Maya Simak, Nupar B.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
2: Maya FM.

Kami mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud. Ya sudahlah, saat kau berlalu.

0: bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Weh, ikutan bro.
2: Ha, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
2: Jalan-jalan sore 36.
4: Jalan-jalan sore 36.
3: Maya FM 98.
2: Maya
3: FM.

0: MyFM.
1: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: MyFM. Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Mem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Mem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
0: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Maya FM.

Aki, aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika.
2: Maya FM.

Sobat Mayang, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: Sobat Maya, kamu sedang mendengarkan 98 FM Maya Radio Bandung.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM
4: 98 Maya FM.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Maya. Seperti biasa ya, Meli Jamil kalau di siang harinya muncul berkicau di udara Radio Maya. Artinya kita dangdut asik selama 3 jam ke depan dari jam 12 sampai dengan jam 3 nanti. Request salam-salam, Meli Jamil tunggu. Derah.

tidak semua laki-laki, ya iya tuh tidak semua laki-laki, ada perempuan juga ya. Tapi kalau misalnya orang bilang, semua laki-laki sama aja katanya suka nyakitin. Tidak, meskipun saya perempuan tapi saya tidak setuju ya Sobat Maya. Karena banyak juga kok laki-laki yang baik, yang bertanggung jawab, yang penyayang, yang dermawan, yang terbaik pokoknya mah banyak. Cuman ya belum ditemuin mungkin ya sama Sobat Maya gitu ya. Ya udah langsung aja Sobat Maya Meli Jamil ya. Udah buka request salam-salam di WhatsAppnya Radio Maya. Ditunggu ya aku Meli Jamil di 0877-7080-998. Hari ini bakal banyak informasi yang dibagikan. Pokoknya stay tune terus di Dangdut Asik. Asik yang musik Dangdut Radio Maya. Derah.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM.
0: Saatnya Sobat Maya Subang nukar ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Three, two, one. My year, my year.

Tapi gak kesepian Ketang, ini udah banyak ternyata ya yang sudah masuk di WhatsAppnya Radio Maya di 087770809898 ya. Kita ketemuan dulu sama sobat yang sudah hadir di WhatsAppnya Radio Maya, yang udah siap dikirim salamnya. Buat yang udah mau request juga ya, kita mulai dari Gunung Asepan dulu ya. Ada Mang Nanar di Gunung Asepan. Teh Meli, hai. Hai Mang Nanar ya, mau langsung aja aku maaf kirim salamnya buat Teh Meli duluan. Buat Abah Gelembung, Mas Lukman, Mas Leo Sunarto, Mas Ontel, Irama, Mas Sunarboy, Pak Cecep Zenel juga ya. Buat Umi Novi, Umi Nancy, buat Ibu Mega Utami, Bunda Susan, Bunda Tati, Bunda Alika, Umi Win, Api Aya, buat Sobat Maya semua aja. Spesialnya mah buat istriku sama anak-anakku juga cucuku tersayang. Thank you. Ada si cantik Teh Nani Memori di Cicaheum yang lagi stay tune di 98 FM yang pengen requestnya Badai Biru. Badai, kamu lagi ada badai sama dia? Atau lagi baik-baik aja kan? Cuman lagu doang Teh Mel cina ya. Mau kirim salamnya buat Imas Jua, Bunda Lilis, Umi Lila, Mama Dini, Mama Widara, Kinew Kircon, Wagon, Amtibara, Deden, Hendi, Cugen Dewa, Kang Adam, Abah Dadang, Arif Gudabaya, Aki Kanha, Kang Ai, Pak Kosasi, terus juga Eyang Putri ya, Kang Justian sama Nenek Putri. Spesialnya mau buat aja jang jalak aja Teh Mel jam, sehat selalu, sukses terus ya, amin. Terima kasih. Ini Teh menipa balap-balap ya, mbep-mbep. Tadi ada Teh Nani Memori di Cicaheum, langsung disusul sama Kang Jajang Jalak yang lagi stay tune. Pengen requestnya lagunya Siapa Benar, Siapa Salah, Mana Sebenar Yang Salah. Ya, aduh, mana asetnya tidak ada bernada begini nyanyi Teh ya. Teh Mel jam, langsung aja kirim salamnya buat Kang Adam, Mang Nono, Kang Ai, Mas Lasu, sama Bunda Tiara, Nenek Putri sama Kang Justiannya, Mama Dina, Mama Sanda, Umi Lila, Nado, Febri, Acu. Spesial buat yang belum ke absen aja. Lanjut lagi ke orang Cukang Haur. Ada Teh Ani di Cukang Haur yang selalu manco di Dangdut Asik, yang pengen request lagunya Muara Kasih Bunda dari Ari Susan ya. Mau kirim salam buat sobat Maya semua, balat ngering di Babakan Rong Indah, keluarga di Cukang Haur Sadayana, keluarga di Geger Kalong, keluarga di Pemecelan Lembang. Spesial buat si cantik aja, semangat kerjanya. Supernya mah biasa we, penyiar radio Nogelis Teh Meli. Maci lah ya. Ada lagi Kineu Kircon Teh Meli, Hoyong Dangdut Asik, atau request lagunya Kertas Membungkus Api. Nanti Meli jamin cari ya. Pokoknya mah kirim salamnya buat Teh Meli, buat Koswara, Ung Asgar, Aki Kanha, Diansa, Ici Gadung, Nado, Umi Lami, Nane Memori, Mas Jua. Spesial buat Teh Meli jam aja lagi. Oke, makasih ya. Aduh, sudah mulai mendekati akhir bulan Sobat Maya ya. Segala kepikiran, iya cicilan udah kebayar meren ya, ada awal-awal bulan biasanya mamnya babayar cicilan tehnya. Akhirnya mah tinggal sisa-sisa aja ya, sisa-sisa aja. Sisa-sisa pengharapan untuk menuju awal bulan lagi ya. Tapi jangan dibawa pusing ya Sobat Maya, kalau lagi istirahat gini mah urang ngopi we atunya biar lebih enjoy, oke? Gaskeun dar.

0: 新聞ビオバマイナ FM。
1: Saatnya sedek Yosiba Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
0: Maya FM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak, Dupa Renting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: 98 Maya FM.

Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung, Badai Biru ya. Kalau badai sih nggak ada yang mau ya. Tapi kalau tenda biru gimana? Yang mau melangsungkan pernikahan semoga diberikan kelancaran ya. Semoga dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Kalau nanti sudah sah, jangan lupa sama orang tua tetap. Yang jadi utama dan harus berbakti. Oke, okay? Terima kasih.

0: Saatnya Sobat Maya Simak Nukar Ting.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya, Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
3: Maya FM.
4: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak, lupa renting.
5: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.
6: SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-542-2740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
3: Maya FM.

Benar banget Sobat Maya, dengan lagu Siapa Benar Siapa Salah. Jadi kalau yang benar ya pasti benar, yang salah pasti salah. Tapi memang awalnya sih kadang gitu ya, yang terlihat benar padahal sebenarnya dia salah. Tapi ada juga yang kadang kelihatan salah padahal sebenarnya benar. Nah tapi nanti pada akhirnya ya, yang benar akan benar, yang salah akan salah. Seditutupin apapun kesalahan seseorang pasti akan terungkap juga. Ibaratnya mah ya, sejauh-jauhnya tumpai melompat akan jatuh juga. Nah gitu. Jadi kalau misalnya ada yang memanipulasi gitu ya, ada yang berbohong ataupun ada yang memang tidak mengakui kesalahannya gitu ya, padahal sebenarnya dia salah gitu. Tapi nanti pada akhirnya ketika adanya apa namanya ya, waktu yang akan menjawab sih ya. Apalagi kalau misalnya hal yang salahnya itu ya di apa namanya teh, di bukan dikorek-korek ya, di apa sih, di bukan diteliti. Dicari ya fakta kebenarannya seperti apa gitu ya. Jadi akan ketahuan tuh nanti yang salah siapa, yang benar siapa gitu ya. Jadi gak usah takut Sobat Maya, kalau misalnya kita benar, kita akan benar ya, mempertahankan apapun yang menjadi konsekuensinya. Kalau memang dirasa kita benar ya bertahan dengan argumen kita bahwa kita benar gitu ya. Tapi kalau misalnya kita salah ya akui aja bahwa kalau kita salah, gak usah berkelit, gak usah bermuka banyak gitu ya. Akui aja salah, gentle gitu, oke? Lanjut tentunya masih ditemani sama Meli Jamil dari Sidang Dut Asik di tanggal 21 Juli 2026 di hari Selasanya ya. Selamat siang untuk Sobat Meng baru saja bergabung, yang sekarang lagi dengerin 98 My FM lewat streaming ya, yang lagi manteng di www.98myfm.com ataupun di radio PRSSNI Jabar.net, yang bawa lagi bawa kendaraan, lagi bawa mobil ya sambil dengerin Radio Maya juga hati-hati, yang lagi dagang laris manis Tanjung Kimpul, dagangan laris duitnya pada ngumpul ya, amin ya. Jangan sampai dagangannya laris tapi duitnya gak ngumpulnya di arah Ranjuk atau artinya etang. Atau mungkin Sobat Maya sekarang lagi makan siang, selamat makan siang ya, sok sing nikmat ya. Semoga makanan yang masuk ke dalam tubuh kita jadi berkah, bermanfaat, bawa energi lagi ya kan, dari pagi sampai dengan siang harinya bekerja, siang hari waktunya istirahat dimanfaatkan dengan yang baik ya, waktu istirahatnya ya. Kang Adam Linggahara Sayati apa kabar? Oh lagi stay tune di 98 FM. Teh Meli selamat siang. Pengen requestnya lagu Maya Maya dari Musi Nalatas. Sobat Maya, requestnya Maya di Radio Maya ya. Kirim salamnya buat Teh Nado, Milila, Pak Kosasi, Uya Gatsu, Lukman Baros, Agus Oce, Jijang Jalak, Barang Nani Memorinya, Kineu Kircon, Kang Koswara, Mang Nanar Gunung Asepan, Abah Dadang, TCI, Wagon, Febri Acu, Abo Metal juga ya, Nenek Putri sama Kang Justian, spesial buat Teh Meli Jamil yang selalu cerah ceria. Atuh ya, kayak Nado, nada ceria. Aduh. Tapi Sobat Meli Jamil mau ngasih tahu dulu ya, tepat di jam 1 kita waktunya menyimak informasi. Kalau di jam 1 ini informasinya ada Jabar Now ya, atau informasi seputar Jawa Barat, hadir bersama 98 My FM Bandung. Dan tentunya request salam-salam Meli masih buka ya, karena kepanjang kebersamaan kita sampai dengan jam 3. Di WhatsAppnya langsung di 0877-7080-9898. Yang mau on air boleh nanti Meli Jamil angkat di 022-5441-3928. Jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus di Dangdut Asik, asiknya musik Dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya, terah.

Terus seluruh yang detailnya di 5 setengah dan perlengkapan lainnya itu di 1.600.000 adalah betul. Kabarnya edisi kali ini diantaranya menurut

Gadungan di Kabupaten Garut akhirnya buka suara. Mimin, 50 tahun, warga

0: hanya dengan NS bermula dari media sosial. Setelah beberapa lama berkomunikasi, NS meminta bertemu dan datang ke rumah dengan alasan hendak meminang.
1: Minta ke material, padahal kita enggak minta harus begitu, enggak. Terus yang meminang ini kata dia, ya ini kan katanya nanti kalau ke sini ada pejabat-pejabat manis lah.
0: Setelah mendapat persetujuan, pelaku langsung memerintahkan pembongkaran rumah dan memesan material bangunan ke toko dengan janji akan dibayar via transfer jam 1 siang. Namun pembayaran tidak pernah dilakukan. NI beralasan

0: menjaga keselamatan masyarakat, keamanan kawasan, serta kelestarian lingkungan di sekitar wilayah operasional PT Antam UBT Bogor. Patroli gabungan yang dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 17 Juli 2026 melibatkan 118 personil. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa perlindungan kawasan merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan.
1: PT Antam menegaskan patroli gabungan akan terus berusaha secara berkala bersama aparat dan pemangku kepentingan terkait. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menonaktifkan sementara seorang aparatur sipil negara atau ASN berinisial S yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana hibah pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 1,5 miliar rupiah.
2: Kebijakan itu dilakukan karena status tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi membawa konsekuensi administratif termasuk penghentian gaji hingga menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat Adi Zakir Hasim mengatakan pihaknya sangat menghormati proses hukum yang tengah berjalan dan memastikan tidak akan memberikan pendampingan hukum kepada tersangka S yang terjerat perkara korupsi.
3: Ini menghargai proses hukum yang tengah berlangsung. Yang kedua, bahwa untuk terhadap yang bersangkutan dan sampai kondisi tanpa ada beberapa konsekuensi. Yang pertama tentu bahwa karena dia tepatnya melakukan tindakan korupsi, kita tidak akan melakukan pendampingan.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung menetapkan dan menahan tersangka S yang merupakan Ketua Yayasan Anwarul Rohman di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan dana hibah pemerintah Jawa Barat tahun anggaran 2024. Dalam penyidikannya, tersangka S ini diketahui berstatus ASN yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau KASI PMD di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat.
1: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabarnow yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabarnow hadir.

0: program dan program sekolah. Dalam unggahan yang viral disebutkan bahwa biaya mencapai sekitar 3 juta rupiah hingga menjadi perbincangan publik. Dalam unggahan ini tercantum rincian biaya, yakni pemeliharaan buku sebesar 120 ribu rupiah, seragam 1,6 juta rupiah, serta kegiatan sekolah 1,2 juta rupiah yang disebut dapat dicicil. Hal tersebut diprotes orang tua siswa karena biaya tersebut dinilai memberatkan. Sementara itu, pihak sekolah memastikan biaya tersebut merupakan biaya seragam dan program sekolah karena dana tersebut tidak bisa dicover oleh dana BOS yang diberikan oleh pemerintah.
1: Jadi memang benar, seperti ketika awal tahun ajaran baru, ada memang orang tua yang memerlukan seragam. Kalau dosen ketujuh, itu besaran yang seragam itu seluruh ya untuk 5 setel ya. Sekali lagi 5 setel dan perlengkapan lainnya itu di 1.600.000 adalah betul. Nah itu, satu sekolah tidak menjual, yang menyediakan adalah koperasi. Sehingga orang tua mungkin menghadap datang untuk kita berikan rekomendasi cicilan disesuaikan dengan

0: dari siswa sesuai dengan 73 tahun itu 50.000 untuk asuransi tujuannya perlindungan siswa.
1: Usai viral, pihak sekolah bertemu dengan para orang tua siswa untuk melakukan sosialisasi serta menjelaskan secara rinci besaran biaya tersebut.
0: Puluhan hektar lahan pertanian di Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur mengalami gagal.

0: Akibat kejadian ini, kelompok tani diperkirakan menderita kerugian finansial yang cukup besar. Untuk lahan yang gagal total seluas 5 hektar saja, kerugian ditaksir mencapai sekitar 105 juta rupiah. Bidang juga menambahkan bahwa fenomena serupa tidak hanya terjadi di kelompoknya, melainkan juga menimpa kelompok tani di kampung Cikerenjo Desa Sindang Sari, meskipun luas lahan yang terdampak belum diketahui secara pasti.
1: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar 6 yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS Medan FM Jawa Barat.

Radio. 98.5 FM Bandung, berani beda berani gaya. Tadi kita sudah menyimak informasi Jabar Now dari si hari ini. Balik lagi sama Meli Jamil ya. Di interval kedua ada yang on air, nanti Meli Jamil angkat di 022 5441 3928. Dicatat nomornya, masukkan dulu kode area 022 5441 3928. Selamat siang untuk Sobat Ming baru saja bergabung bersama 98 FM. Yang jam istirahatnya sudah berakhir, selamat kembali bekerja. Langsung aja kita gaspol. Di mana lagi kalau bukan di Dangdut Asik? Asik yang musik Dangdut Radio Maya, berani beda, berani gaya, derah.

0: Spaldon Bole.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

98.5 Bandung, berani beda berani gaya. Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Meli Jamil tentunya masih hadir ya, menemani siang hari Sobat Maya dengan lagu-lagu dangdut asik. Nemenin Sobat Maya yang sekarang lagi usaha, nemenin Sobat Maya yang sekarang lagi bersantai, nemenin Sobat Maya yang sekarang lagi gegana, gelisah, galau, merana, atau yang lagi gamon, gagal move on. Masih ada yang belum move on, 2026 masih belum move on sama si dia. Atau kalau lagunya STB 12 ya, kalau Char 5 nyanyi teh gini, cenah cari pacar lagi. Atau ya, daripada move onin seseorang yang sebenarnya ngegalauin seseorang yang udah move on dari kapan sama kita gitu ya. Kita ya hanya terjebak di masa lalu, mendingan kita buka lembaran baru.

0: Dangdut asik, asiknya dangdut Radio Maya.
1: Dera, kemana aja teh om?
0: Lupa ya lah.
1: Meni kata aku teh
0: kelewatan.
1: Kata aku teh mending sabulan ke mana ya Ratu Enga.
0: Aku tadi tadi mencetan ke berita dulu.
1: Mencetan mau mencetan teh aku atau gena merenannya.
0: Mau mencetan on air ke berita dulu jam 1.
1: Ya udah tuh mau request.
0: Mau dong.
1: Mau apa?
0: Dari Sadian Sari teh.
1: Mau yang mana?
0: Yang sayang. Kayak apa judulnya teh?
1: Sayang aku takut.
0: Iya, sayang aku takut lah.
1: Yang sayang aku takut. Boleh. Ya? Buat siapa kirim salamnya?
0: Buat Carmilla, Nada Dolar, Kang Mangfur, Ado Caringin, Haji Agus Oce.
1: Terus?
0: Rukman Pasar Baros, Cimahi, Mama okay. Maya Sinanglaya, Mama Neng, Alan Molen, Dr. Hercon, sama siapa itu ya Dr. Hercon, siapa lagi ya? Haji Uli Sibaya, buat semuanya aja deh.
1: Spesial
0: yang buat lagi pada dengerin.
1: Spesialnya buat siapa sayangku?
0: Buat Haji Agus Oce sekeluarga yang baik hati dan tidak sombong.
1: Rajin menabung dan rajin digero.
0: Rajin menabung sehingga lebih sukses itu napa bikin jaketnya.
1: Amin. Gitu. Siap atuh teh om.
0: Banyak pisan orderannya.
1: Laris manis Tanjung Kimpul, orderan laris duit yang ngumpul ya Kang Agus ya.
0: Iya, laris manis Tanjung Kimpul pokoknya mah barang habis duitnya ngumpul.
1: Amin.
0: Ke aku.
1: Anggar eta masuk ya. Diselip. Atur nuhun sayangku ya.
0: Sami-sami nenengnya ada Carmilla. Carmilla dadah.
1: Siap atuh pilih radio. Ya,
0: pilih, pilih Maya.
1: Mantap.
0: Lagu-lagu berani beda, berani gaya.
1: Atur nuhun. Ya Teo Om sudah gabung bersama Mel Jam. Kang Iron Maulana di Pekalongan. Hai. Selamat siang Mbak Mil, Mas Iron. Ya lagi mantang. Lagi dengerin radio di Bandung atau lagi streaming di Pekalongan ini ya. Pengen request lagunya Tape Ketan. Nah, boleh ya, mau kirim salamnya buat sobat Maya semuanya aja. Terima kasih sama-sama ya. Lanjut lagi ada siapa? Halo.
2: Halo.
1: Dangdut asik.
2: Asiknya musik dangdut Radio Maya. Dera.
1: Dera siapa ini?
2: Sama Jajang di jalan.
1: Kang Jajang Jalak suaranya sangat berseri-seri. Padahal mah akhir bulan.
2: Iya tuh harus.
1: Batur mah lamun akhir bulan kieu teh nepak tarang nanggai gadong usap dada Kang Jajang maaf tetep we berseri-seri.
2: Diambil enjoy aja lah.
1: Oh iya daripada dibawa rudet bener ente.
2: Daripada dibawa rudet.
1: Jadi mangrupa segala kerasanya bener teh. Ya udah atuh mau request apa atau mau dukung aja.
2: Kalau lagunya wah kan udah tadi ya.
1: Siap atuh ya langsung aja spesial atuh ya.
2: Buat yang barusan ya Teo Om. Buat tetap pengos suara Agus Oce. Pokoknya buat semuanya aja ya.
1: Buat semuanya.
2: Spesialnya mah biasa buat orang Cicahem.
1: Orang Cicahem teh banyak, iya.
2: Buat tani memori atuh.
1: Asik, terima kasih ya.
2: Sama-sama.
1: Pilih radio.
2: Pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Berani beda, berani gaya. Assalamualaikum.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupar Ting.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di 0225404625 atau melalui WhatsApp di 0822471142 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa penting
2: Maya FM.
0: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Runting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 5413329. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: 98 MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak, lupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

soal cinta aja, kita gak mau yang palsu alias hoax ya Sobat Maya. Apalagi berita-berita yang memang nyampe ke telinga kita, apa yang kita dengar, apa yang kita dapatkan. Jangan sampai berita-berita yang palsu alias hoax atau berita-berita yang belum bisa diuji kebenarannya ya. Berita-berita yang belum tentu benar, berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi kalau misalnya Sobat Maya nih ragu berita yang Sobat Maya dengarkan ini benar atau enggak, Sobat Maya cross check dulu ya. Sekarang kan banyak situs-situs resmi, berita-berita yang memang Sobat Maya lihat di TV atau Sobat Maya dengar di radio, itu udah pasti berita yang dapat dibuktikan kebenarannya. Karena radio dan televisi itu diatur dalam undang-undang gitu ya. Jadi segala informasi yang Sobat Maya dapatkan dari sebuah radio ataupun dari televisi itu sudah pasti berita yang dapat dipertanggungjawabkan ya. Jadi hati-hati ya Sobat Maya yang misalnya dapat berita ke lewat WhatsApp grup atau lewat media sosial, karena banyak banget oknum-oknum yang menyebar luaskan berita-berita hoax. Dan jangan sampai Sobat Maya malah menjadi pelaku penyebaran berita hoax ya. Hati-hati ya Sobat Maya. Jadi kalau misalnya Sobat Maya ngerasa kayak aduh ini benar gak ya, jangan diteruskan sayang, hanya berhenti di kamu saja. Oke, lanjut lagi. Mary Jamil sudah bergabung bersama, ada siapa lagi nih ya, Mas No Pandawa Pasir Impun kemana aja, baru stay tune di 98 WFM. Ah, menik asa rindu ya buat pelanggan Pandawa Teteh. Moga usahanya makin lancar, amin. Siap atuh, terima kasih Mas No Pandawa Pasir Impun ya. Baru stay tune lagi nih, baru absen, ketakutnya kemana aja. Ternyata udah muncul sekarang, alhamdulillah ya. Ada Febri Acu si pejuang cinta dari kawasan Banjaran Sindang Panon yang pengen request kopi lambadanya. Salamnya buat Sobat Maya semua, buat yang asli orang Cipatujah, nih orang Cinta Asin, Nurul Aisyah, anak-anak 98, buat Agus Oce, Jejang Jalak, Satria Salika, Liansa, Anginu, Cepisan Ria, Mansur Parihin, Alan Bolam, Zainal Ari, Simas Jua, Mama Dini, Mama Dina, Mama Sanda, Nado, Umilela, yang dot spesial buat penyari idola aja. Terima kasih. Rahmat Cijambe, Teh Mel, pengen request lagunya sayang, sudah Meli Jamil play ya. Ada Rahmat di Cijambe, mau kirim salamnya buat kakak Meli aja. Terus juga buat spesialnya mah Teh Liani, Azril yang ada di Majenang. Siap atuh ya. Halo Radio My FM, saya mau request dong. Boleh sayang, silakan Amelia Silva, dirimu mau request apa sok cus ya. Ada lagi, selamat siang buat Pak Kosasi, Teh Meli pengen minta lagunya Ku Nanti di Pintu Surga dari Intan Ali. Nanti Meli Jamil coba cari ya. Mau kirim salamnya mah buat Kang Adam, Kang Agus Oce, Kang Roheng, Jejang Jala, Kang Ai, Kang Mansur, Bunda Lulus, Bunda Lulus, Teh Saha, Bunda Lilis sebenarnya. Buat Teh Nani Memori, Mama Widara, Mama Angga, Teh Om, Nenek Putri, Kang Justiannya, Po Oneng, Ibu Eti Kulalet, Umi Lila, Mama Vita, buat Teh Nado, pokoknya buat Sobat Maya semuanya aja. Siap atuh ya. Nanti Meli Jamil bakal menyapa lagi. Pokoknya mas stay tune terus di Dangdut Asik. Kita kopi heula atuh ya siang-siang kayak gini mah. Ngopi sambil dengerin Dangdut Asik, sambil dengerin lagunya Dengan Kopi Lambada. Oke, jangan kemana-mana ya, stay tune terus di Dangdut Asik. Asik yang musik Dangdut Radio Maya. Berani beda, berani kaya, terah.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada.
1: Dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

98.8 FM Bandung, berani beda berani gaya. Tadi kita sudah menyimak informasi kelas Bandung dari edisi hari ini. Balik lagi sama Meli Jamil di interval ketiga kita. Request salam-salam masih Meli Jamil buka. Stay tune terus di Dangdut Asik. Asiknya musik Dangdut Radio Maya. Berani beda berani gaya.

0: 新聞グローバ
1: ー。Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: My FM 98 My FM.
4: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Renting
5: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
4: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting. Maya.

0: 9 November berani beda berani gaya. Stay tune, stelan cuek. Malu-malu. Ya kalau misalnya masih awal-awal pengenalan ya wajar ya. Tinggal kasih effortnya saja ya. Tinggal liatin aja tuh usahanya lebih serius lagi ya pasti ya kan. Dan tentunya Mirjamu masih menemani di sidang Dutasik hari ini. Selamat siang juga untuk sobat yang baru saja bergabung bersama 98 FM ya. Di siang menjelang sore harinya selamat melanjutkan aktivitas. Yang lagi bawa kendaraan ingat ya tetap hati-hati ya. Aduh, di bulan Juli kerasa panjang ya sobat Maya. Kenapa ya kalau bulan Juli itu rasanya panjang banget gitu ya? Apa karena banyak bayarin merenya? Kalau orang tua makan biaya sekolah ya kan bebayar. Tahun ajaran baru, seragam, sepatu, segala rupa. Jadi ngerasa kayak Juli teh alam nih. SM nih lila ya tanggal 1 Agustus teh. Sebenarnya bukan tanggal 1 Agustus yang ditunggunya, alias awal bulan nah, anu ditunggu mah ya. Angkat telepon on air dulu, halo.
1: Ya, halo.
0: Hai, Dangdut Asik.
1: Asiknya musik dangdut Radio Maya bersama Femelitia Darunggarater.
0: Halo Kang Mansur.
1: Iya, Femel.
0: Sehat?
1: Masih kena serak ya teh.
0: Serak?
1: Mohon, itu dengan seperti itu.
0: Oke, atuh yang mau request?
1: Alhamdulillah, kumau Femel.
0: Sehat atau Alhamdulillah?
1: Sehat.
0: Sehat, ya udah tuh mau apa request sekarang?
1: Selendang biru.
0: Selendang biru buat siapa kirim salamnya?
1: Ya buat tadi ya, buat Cang Jajang Jalak ya. Terus buat

0: Si no, Kang. Ah.
1: Buat siapa lagi?
0: Punya Kang Esarere. Kalau kayak gitu.
1: Oke.
0: Itu anak.
1: Spesialnya buat siapa?
0: Yang temennya barang ajurisna gitu. Mungkin ada persiapan gitu kan. Terasa nafasnya sangat lancar. Segalanya dikambil ke sini.
1: Amin.
0: Kata singgirah gaduh ngomongan dari gitu ya.
1: Insya Allah, amin. Adanya juga selendang merah, bukan selendang biru.
0: Hah?
1: Selendang merah adanya juga.
0: Enggak ada selendang biru.
1: Ada yang lain atuh, mau apa requestnya ganti?
0: Kabut biru aja.
1: Ya Allah, kamu mah lagi seneng yang kabut biru, yang biru-biru.
0: Iya.
1: Ya udah, atuh atur nuhun, pilih radio.
0: Prima ya, mantep lagu-lagunya berbeda, boneka ya, dan assalamualaikum.

0: My FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: 88 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Subang nupar penting.
3: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di 0225404625 atau melalui WhatsApp di 0822471142 atau di 98 Maya FM Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung atau di Klinik Mandiri Medika Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting
0: Maya FM
4: 98 Maya FM.

0: 98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Masa lalu, biarlah masa lalu. Bener banget Sobat Maya, kalau udah urusannya sama masa lalu mah udah, yang berlalu sudah biarlah berlalu. Ya, hanya untuk dijadikan pelajaran saja, tidak untuk selalu dikenang ya. Apalagi kalau misalnya masa lalunya yang buruk-buruk, gak usah, jadiin pelajaran aja ya. Karena kalau misalnya dikenang, dimasukin lagi ke hati, malah menyakiti diri sendiri ya, menyakiti hati kita dan pikiran. Tapi kalau masa lalunya yang indah-indah, ya harus dikenang terus atau ya, karena masa lalu yang indah itu bikin kita bahagia. Aisyik, Kela, yang bikin bahagia masa lalunya siapa ya? Mantan? Enggak ya, sudah selesai sama urusan yang namanya mantan ya. Ada siapa, coba angkat telepon on air lagi. Halo,
1: halo, ada aku.
0: Halo, Dangdut Asik.
1: Asiknya,
0: asiknya musik dangdut Radio Maya.
1: Musik dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya. Der ah
0: Kang Justian.
1: Ya, nenek nyapa, nenek sehat kan?
0: Nenek. Udah makan siang belum, nenek?
1: Makanya wah, nenek mah tuh segala masuk atuh. Sama apa nih barusan? Sosis, sayur tahu. Terus jagung, terus cuci mulutnya pisang rebus.
0: Enak banget ya, kentang rebus. Ya dicocol pakai bumbu kacang enggak?
1: Iya, nenek mah resepnya ini sama sosis aja.
0: Ya udah. Oke atuh. Mau request?
1: Request boleh. Nek, request apa tadi, Nek? Oh, ini katanya apa tuh ya? Daun merah jambu.
0: Oh, cinta merah jambu.
1: Daun merah jambu.
0: Gaun merah jambu.
1: Iya, Teh Ine Cynthia.
0: Oke, atuh kirim salamnya buat siapa?
1: Buat yang tadi, Kang Mansur.
0: Siap.
1: Kemudian Umi Lila.
0: Terus
1: yang orang Baros, Lukman.
0: Oke.
1: Okay. Baros. Kemudian ada Maji Eha, teman nenek suka dengerin katanya. Terus ada Andin, Nado, Tisar, terus si siapa tuh? Kok lupa lagi? Oh, dia jajang jalan sama yayangnya. Ini memori. Dijahem. Kemudian Sobat Maya, nenek hadir aja lah buat kalian semua, kata nenek. Salam. Cakep,
0: siap atuh ya. Hatur nuhun, spesial buat siapa?
1: Oh, Kanggo Neng dan Neng Meli Jamil, kata nenek spesialnya.
0: Siap atuh, terima kasih ya.
1: Iya, sami-sami hatur nun.
0: Sama-sama, pilih radio.
1: Pilih radio, pilih Maya.
0: Mantap.
1: Mantap lagunya, berani beda, berani gaya, Neng.
0: Terima kasih Kang Justian barengan Nenek Putri ya, masih selalu setia dan semangat kalau misalnya on air di Dangdut Asik bersama Mel Jam ya. Teh Maya Sindang Laya, apa kabar? Maaf selalu respon Teh Mel. Teh Maya sibuk kerja, nggak apa-apa atuh sayang, yang penting mas sibuk menghasilkan cuan ya kan ya. Ya daripada sibuk ngegibahin orang mah, mendingan mah kita mah sibuk kerja aja deh, puguh-puguh ya. Teh Maya mah katanya lagi di Dangdut Asik dengerin we, mau kirim salamnya mau buat Sobat Maya semuanya aja. Siap, terima kasih ya. Kang Lukman Pasar Baros juga bestie aku, lagi stay tune di 98 Maya FM. Terima kasih banyak ya. Mau kirim salamnya mah buat Andin, Teh Nado, Mang Nanar, Mas Rasuda dan Cipteng, Imas Jual, Ledang Suryadi, Teh Maya Sindang Laya, Amti Bara, Wagon, Kang Arif Prabon, Kang Mansur, Umi Lila, Jajang Jalak, Ahmad Irwan, Garut, Nenden Lui Gajah, Nenek Putri sama Kang Justiannya. Terima kasih ya. Lanjut lagi satu penelpon terakhir. Bagian mau satu penelpon terakhir langsung ngejengkang ya. Terima kasih banyak buat Sobat Media dimanapun berada. Nggak kerasa ya, ternyata Meli Jamil sudah hampir 3 jam menemani Sobat Media di siang hari ini. Terima kasih yang udah request, yang udah salam-salam ya, yang udah on air juga di 0225441 3928, yang udah lewat WhatsApp di 0877708098 juga terima kasih banyak ya. yang mantengin lewat streaming maya, hatur nuhun di www.98mayfm.com ataupun di websitenya Radio PRSSNI Jabar.net ya. Nanti ketemu sama Melin insyaallah di hari Kamis di jam yang sama, di jam 12 sampai dengan jam 3 dengan lagu-lagu dangdut asik. Setelah dangdut asik jangan pindah frekuensi, manteng terus di Radio Maya, karena di jam 3 sampai jam 6 ada di JJS 36 jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6. Yang suka lagu pop Indonesia terbaik pilihan menemani sore syahdu sobat Maya yang mau pulang kerja di jalan-jalan sore 36. Sampai jumpa lagi nanti ya, sampaikan salam dari Melin Jamil untuk orang-orang terkasih dan tersayang sobat Maya. Pokoknya Mas selalu setia mendengarkan 98 Maya FM Bandung. Sampai jumpa lagi nanti. Berani beda, berani gaya. Bye-bye.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. 98 Maya FM. Saatnya Sobat Maya simak Lupa Renting.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting.
0: Maya FM.
4: Maya FM. 98 Maya FM.

0: 98 Maya FM. Maya FM. 98
1: Maya FM.

0: IFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang nomor 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Facebook Maya FM
3: @98 Maya FM Bandung.
4: Maya FM.
5: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: MyFM. Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Mem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Mem bisa request lewat SMS 0877 708098.
0: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM. 98 Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak, lupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena, Derah.
2: Maya FM 98.
3: Maya
2: FM.

0: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Renting.
4: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
5: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
3: 98 Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Maya FM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 708098.
0: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Hari ini adalah hari Senin, tepatnya 21 Juli 2026. Ya, suasana sudah seminggu lebih panas yang luar biasa ya. Sudah mulai kita masuk nih, karena menurut ramalan cuaca awal bulan Juli ini sudah awalnya musim kemarau panjang ya.

0: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku

Aduh, hatiku menjerit, menjerit, menangis, menangis, sudah menjerit, menangis lagi ya. Oke, selamat malam untuk sobat main semuanya yang saat ini mungkin masih berada di tempat kerja ya. Selamat beraktivitas dan yang masih di dalam perjalanan juga. Hati-hati mengendarai kendaraan ya, banyak sekali berita-berita nih tentang kecerobohan mengendarai kendaraan sambil mempergunakan yang namanya telepon seluler ya. Janganlah, kalau pengen selamat ya, kasihan keluarga menunggu di rumah. Yang sedang terbaring sakit mudah-mudahan cepat sembuh, terus yang baru sampai ke rumah ya, sampai ke rumah ya, langsung mendengarkan atau stay tune di 98 MyFM Bandung di Titian Kenangan ya. Yuk ditunggu lagi WhatsAppnya di 0877 70 80 98 98.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
2: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
4: Maya FM. Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
5: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di 022-540-4625 atau melalui WhatsApp di 0822-4711-4242 atau di 98 Maya FM Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung atau di Klinik Mandiri Medika Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti
4: Maya FM
6: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya, derah.

0: Maia e Vera.
1: Sabia, todo Maia se va, no parti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
0: Maya FM.
1: Facebook Maya FM. @98 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.
2: 98 FM Maya Radio.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang.

0: IFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
0: 98 Maya FM.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak dupa penting.
3: Waduh, kebetulan nih Mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana Mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apa lagi Mas?
4: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih Mas. Terima kasih loh Mas ya, informasinya. Permisi Mas.
4: Ya. Hei Pak, tahu enggak tempatnya di mana?
3: Oh iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana Pak ya?
4: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
3: Ya, terima kasih ya Mas ya informasinya.
4: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, dupa penting.
1: Maya FM.
5: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.